0: Sienna Spyro ag Ivranai la Great Expectation Remission ag Ivrade Adila agus Ain't in LA Lanamuid Arigari Gilles and Gil agus an Octu Tune Ismo Sidir Cian Erenoch Thams Oster agus Toshé Regla Dol Dirac Heish Chus Tapa Hurt Lichéle Lenar Namahori
1: Kay Aveg ag Born na Gortaka